dekken tuk tap. Stil tuk aan tuk tuk tuk tap. Stil tuk tap tuk tap tuk tap. Stil tuk tuk tuk tuk tap. Tuk tap tuk tap.